0: Nama saya Khairi Zuan Bin Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Pada saya, saya baik di dalam anugerah ataupun di luar, saya nak kita lebih berani dalam mencuba mencipta karya-karya baru. Kita cedok tak apa, cedok, tapi cedok dengan penuh rasa penuh integriti lah. Lock belum lagi, saya personally, saya nak lagi kita meruntuhkan ataupun push the envelope tu untuk mencipta karya yang luar biasa lah. Lagu-lagu lokal ni kan. So, kalau saya seorang yang buat, yang cuba push dia, mungkin tak cukup, mungkin kena ramai lagi kan. Rasa macam macam no kan. No pun okey lah. Lagu-lagu solo dia kan memang menolak dan mencuba menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya kan. Sebab kita memang sekarang ni, era ni, kita senang nak tengok band kita terus terpengaruh lah kan. Macam aku nak band macam style ni lah, aku nak band macam ni, aku nak buat macam ni. Lepas tu caption pun macam tu, style pun macam tu kan. Tapi okey, tapi karya korang tu kena macam sama lah. So Lock punya harapan ialah pada band-band baru, supaya teruskan, jangan rasa terkongkong oleh format sangat, format radio, format mainstream apa semua. I mean, yelah, suka hati korang lah, korang punya band kan. Tapi demi kemajuan dan juga demi pengukuhan muzik tempatan ni kan, kita kena keluar karya lagi, karya yang boleh setimpal dengan karya P. Ramlee ke, atau karya komposer lah, karya Sifu kan. Kita recycle balik, kita ambil, tapi kita buat era sekarang kan. Harapan Lock untuk kita bersama menaik tarafkan citarasa orang kita, terutamanya orang Malaysia, tentang seni muzik tu lah, tentang bezanya muzik seni dengan muzik hanya untuk hiburan. Macam orang yang meraihkan composition, orang meraihkan statement atau falsafah dalam seni tu kan. Kenapa dia nyanyi macam ni, kenapa dia buat lagu macam ni, apa semua. So band-band baru kena raihkan lagi benda tu, boleh lagi bereksperimen lah. Macam saya suka bereksperimen kan. So saya harap diorang pun bersama lah, jangan kalau boleh jangan play safe je lah, hanya sebab nak dikenali ataupun nak terkenal kan. Kita buat untuk seni, satu untuk seni.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih Roger semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
3: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
4: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
5: Tak manis bila didengar orang lain.

0: seorang atlet freestyler. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersama dengan Zim Ahmad. Bagaimana ia bermula, Zim? Freestyler.
1: Panjang. Saya mula daripada saya sekolah rendah. Saya main. Lepas tu saya jumpa seorang doktor freestyle ni. Dia first freestyler dekat Malaysia. So dia yang bawa saya pergi buat show apa semua. Lepas tu saya lost contact dengan dia. Saya start balik 2010. Saya main. So sampailah sekarang. Tapi daripada dulu kita main suka-suka je. Saya Ole pun saya tak tahu Ole tu Ole nama dia. So kita memang suka sukan tu. Lepas tu lama kelamaan tengok dekat TV freestyle ada tournament yang sampai masuk TV apa semua kan. Saya macam aku ada bakat ni kan. Macam nak try pergi jauh lah. So kita start travel apa semua. Dan social media pula sekarang. So worldwide boleh kenal. So saya teruskan buat. Dan alhamdulillah, daripada situ social media banyak membantu juga lah sebenarnya.
2: Jadi permulaan Zim tu, time tu umur berapa Zim?
1: 11, 10, 11, 12.
0: Oh muda.
2: Muda.
0: Betul.
2: Muda.
0: 10, 11. Di mana anda ketika?
2: Jadi maknanya all yang skill yang Zim develop tu, develop sendiri lah.
1: Ada yang sendiri. Kalau first nak start, kena ada basic.
2: Okay.
1: Dah ada basic, kita nak jumpa, kita nak build character tu lah, yang kena study trick sendiri buat. Macam tu lah.
2: Faham.
1: Yes.
2: Jadi macam each atlet biasanya freestyler ni, dia ada dia punya skill-skill tersendiri.
1: Yes. Betul.
2: Macam Zim, ada tak Zim Jaya create Zim punya move sendiri?
1: Ada. Buat masa sekarang ada. Ha. Dan saya happy sebab hampir semualah freestyler kat Malaysia boleh buat trick tu.
2: Okay.
1: Dan saya rasa saya reka trick tu 2013, 2014. Nama dia Gerudi.
2: Gerudi ya? Okay.
1: Lepas tu ada juga slap. Adalah trick-trick dia yang saya buat. Yang orang tahu. Kalau orang buat, cakap tu Zim Ahmad punya trick.
3: Saksikan video penuh sekarang

0: Terjemahkan kreativiti dan imajinasi anda menerusi pertandingan iMajinasi Malaysia. Gunakan teknologi kecerdasan buatan untuk menghasilkan karya yang unik, kreatif dan bermakna. Terbuka kepada pelajar institusi pengajian tinggi iaitu IPT dengan penyertaannya secara dalam talian hingga 20 September ini. Jadikan imajinasi anda sebagai inspirasi. Sertai sekarang dan layari www.merdeka360.my untuk maklumat lanjut.
1: Berita Rakita.
2: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi. Saya Atul Tauhid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Anggota BRICS merangkumi 11 negara termasuk China, Rusia, Iran dan India menggesa semua pihak meredakan ketegangan di Asia Barat dalam sidang kemuncak di New Delhi semalam. Malah gagasan itu terpaksa mengatasi perbezaan pendirian sesama negara anggota sebelum mengeluarkan kenyataan bersama. Presiden China Xi Jinping yang menyertai pemimpin Rusia, Iran, India dan negara lain berkata perang di Asia Barat tidak memberi manfaat kepada kepentingan bersama masyarakat antarabangsa. Menteri Luar Negara anggota BRICS sebelum ini gagal mencapai persetujuan mengenai kenyataan bersama ketika bermesyuarat di New Delhi pada Mei lalu. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus didengarkan Rakita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
2: Bila nampak langkah sukar pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
3: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
4: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
5: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
6: Langkah sukar darah kita
2: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
7: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
8: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
9: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
10: Jaga hati, jaga kata.
9: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
11: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
3: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
4: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
3: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
4: dalam sibuk menikmati hari ini.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
6: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi. Yeah,

0: together, kita discover yang baru, kita share yang rare, kita up yang underrated, kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
2: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
3: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
4: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
5: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
4: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
5: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
4: Saya Nafi.
5: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
4: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa dua halangan.
5: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita, Gigbot Drop. North Band, Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat tengah hari. Saya Atif Tohid di sini ingin menyampaikan berita untuk jam ini. Mesyuarat Majlis Tindakan Pelaksanaan Perjanjian Malaysia 1963 atau MTPMA 63 bilangan 1 tahun 2026 dipengerusikan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Kota Kinabalu kemarin berlangsung hanya beberapa hari menjelang sambutan Hari Malaysia pada 16 September 2026. Ia sekaligus memberikan ruang untuk negara menilai sejauh mana semangat pembentukan Malaysia diterjemahkan kepada realiti politik, perlembagaan dan pentadbiran. Mesyuarat itu meneliti beberapa perkara strategik termasuk kajian semula pemberian khas mengikut perkara 112D Perlembagaan Persekutuan, Pemerkasaan Keselamatan Sempadan Sabah dan Sarawak, pertambahan penjawatan serta borneonisasi perkhidmatan awam persekutuan dan pertambahan bilangan ahli Dewan Rakyat dari Sabah dan Sarawak. Keputusan paling signifikan dari sudut struktur persekutuan adalah persetujuan kerajaan meningkatkan bukan sahaja jumlah, malah nisbah kerusi Parlimen Sabah dan Sarawak dalam Dewan Rakyat. Sekian saja berita untuk jam ini. Sumber berita adalah dari Berita Harian. Terus dengarkan kita di 107.9 dan juga live stream di rakita.my.

0: ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
2: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
3: Buat.
2: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang kanya.
4: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay aktif, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jodoh Padaf dan Rakita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
5: ID percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. ID dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita Geekbot Drop. Malaya Roll presents Malaya Geek 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama couple, sekumpulan orang gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial kita.

0: pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takat gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut.
4: Tak manis bila didengar orang lain.
5: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.
6: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
7: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
8: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
9: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
10: Langkah suka darah kita
6: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara, dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: keluar KL. Jiwa kacau, takde Rakita. Chill. Stream di Rakita.my atau muat turun app Audio Plus dan My TV mana-mana dan dengarkan Rakita. Rakita, Gig Bot Drop. North Band, Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Presiden Indonesia Prabowo Subianto berbincang mengenai isu kebakaran hutan serta perkembangan konflik di Asia Barat di sela-sela sidang kemuncak pemimpin BRICS ke-18 di sini. Perbincangan itu berlangsung ketika Indonesia berdepan musim kebakaran hutan dan tanah yang serius dengan asap daripada kebakaran di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera turut menjejaskan negara jiran termasuk Malaysia. Datuk Seri Anwar Ibrahim yang berkesempatan berbincang dengan Prabowo ketika majlis makan malam gala bersempena dengan sidang kemuncak itu semalam berkata beliau turut sekali lagi mempelawa Presiden Indonesia itu mengadakan lawatan ke Malaysia dalam masa yang terdekat bagi membincangkan dan menyelesaikan beberapa perkara dua hala yang masih belum dimuktamadkan. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan kita. Music lain, fikiran lain.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang sebab dah terlalu rapat. Kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
4: Bila kita dipadang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
5: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli bag, nak staycation, nak... Aduh,
6: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
5: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
3: dalam sibuk menikmati hari ini.
7: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsang.

Kelestarian Sumber Asli dan Kelestarian Alam telah melancarkan kempen Hindari Plastik Sekali Guna bertemakan Bijak Plastik Selamat Bumi pada 6 Mac lepas. Kempen ini menyokong agenda nasional iaitu tiada lagi penggunaan beg plastik jinjit sekali guna mulai 1 Januari 2026 oleh semua negeri secara berfasa. Ayuh bersama mengurangkan plastik sekali guna, gunakan bekas makanan, botol air dan beg guna semula. Tindakan kecil hari ini menjamin masa depan alam sekitar. Hindari plastik sekali guna, pilih produk boleh guna semula dan amalkan gaya hidup lestari demi memelihara alam sekitar untuk generasi akan datang. Bijak Plastik, Selamat Bumi.

0: semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frequency VK.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hey, driver dekat highway tu. Nak jimat RM, sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar, tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi. Gerakkan aku.
4: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izzam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
5: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Hari-hari overthinking pasal komitmen, account bank pasang surut menekan jiwa.
2: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
1: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
2: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
1: Saya Nafi.
2: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
1: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
2: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
3: Sokmen bising gila, penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
4: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abuk pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
0: Hey guys, korang tahu tak? Muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legasi beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Terima kasih dengar Rakita di udara. Tapi bila streaming, Rakita tak boleh nak track korang. Jom stream dengar kat Rakita.my. Jadi Rakita boleh tahu lagu mana korang suka supaya lebih mudah untuk Rakita cari lagi banyak lagu pelik, aneh dan menarik untuk semua. Kasih roja semua kat 107.9 atau kat Rakita.my. Rakita, muzik lain, fikiran lain, cara dengar pun lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je.
4: Buat.
3: Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.
5: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jauh depan dan kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.

0: Nikita.
1: Hello? Yeah?

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gatekeep.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.
3: Eh, tahan dulu. Mencarut mungkin lega 5 saat. Tapi orang yang dengar boleh ingat sampai bila-bila. Perkataan mencerminkan siapa kita. Kalau boleh pilih nak cakap yang menyakitkan, kenapa tak pilih yang membina? Kurangkan mencarut, lebihkan hormat. Francis Roman dan Rakita mahu anda fikir dulu sebelum mencarut. Tak manis bila didengar orang lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais lele, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka darah kita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.

0: Discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm. Music lain. Fikiran lain. Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
1: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
2: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
3: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
4: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak aduh,
5: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni, habis duit.
4: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir pasal kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Syasha, Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri.

North Band Weight of the World Southbound Tour 2026 Volume 2 menampilkan support dari An Honest Mistake, Akta dan Piring Terbang 16 September Jumaat di Petai Belalang dari jam 8 malam. Jaga diri masa jerebu ni, geng. Info lanjut di media sosial kita.

0: pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
2: Dari segi talent, kita sehebat dan ada artis kita lebih hebat daripada artis tentu. Yang membezakan kita dengan mereka adalah ekosistem. Dia mempunyai ekosistem yang sangat bagus. Ekosistem ni, ni aku sembang macam diamond lah. Selalu bagi contoh diamond. Diamond ni pada asalnya ialah batu je. Kalau diamond tu sebelum digilap, sebelum dia ada gerigi segala benda, dia nampak macam batu je. Okay, dari segi batu asas tu, Malaysia kita ada sebanyak mana, mungkin Indonesia sebab lagi besar, lagi banyak lah kan. Ekosistem ni adalah sistem yang menggilap batu tu. Bila ekosistem yang mesin untuk menggilap ni, dia ada banyak level. Dia gerigi kasar besar dulu, lepas tu gerigi kecil, lepas tu makin kecil, makin kecil, makin kecil kan. Bila kau ada banyak gerigi yang menggilap, yang kap gilap ni, barulah diamond tu boleh keluar yang betul-betul berkilat kan. Masalah kat Malaysia ni, ekosistem kita tak cukup gerigi tu. So bila tak cukup gerigi tu, artis tu, ada setengah artis dia akan sampai tahap yang digilap sampai ke atas, tapi kebanyakan batu-batu yang kita jumpa ni tak sempat digilap sepenuhnya, dah give up. Maksud aku adalah, itu dari segi metafora lah. Dari segi ekosistem yang aku masukkan adalah sebab market mereka besar. Dan juga art appreciation culture tu diajar daripada zaman kecil. Sebagai contoh, kalau di Indonesia itu diorang ada, aku tak ingat nama pertandingan ni. Kalau ada di zaman sekolah-sekolah menengah, budak-budak sekolah menengah dah organize show. And diterima dan diangkat di sekolah-sekolah untuk engkau akan buat show-show kau sendiri. So sebagai organizer, kau bayangkan pada usia 15, 16, 17 tahun, kau dah buat show-show yang sampai level Sheila on 7 pernah main lah.
1: Main kat sekolah kau.
2: Atlet tim besar dia main. So engkau sebagai organizer, engkau daripada awal dah, kau dah dah biasa dah organize gig. So by the time kau habis belajar, kau makin lama kau makin improve. Kita pula di Malaysia, nombor satu adalah art tu di sekolah-sekolah. Bagi aku, kita tak di penerapan penghayatan seni tu tak diterapkan daripada sekolah. Dia orang dekat, kalau kau tengok ada pengen cinta kan, dia baca buku poetry dia. Aku anggap benda tu challenge ni dalam movie lah. Tak, tapi betul, diorang di sekolah-sekolah, bila aku borak, aku gerak ke sana, aku borak, seni tu betul-betul diterapkan. Kau bukan setakat, aku tak salahkan untuk main recorder main recorder tu is a good thing. Tapi kan bagus kalau kita mempunyai pilihan recorder tu betul, tapi ada lagi instrumen baik lebih kan. So artis kau start pick up instrumen, start mengenali seni daripada usia-usia awal.
3: Saksikan video penuh sekali

0: nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Berasal daripada Kedah, pada Alustar, seorang music producer, pemain gitar untuk Hujan dan banyak lagi lah artis-artis yang panggil session. Saya merupakan seorang pengurus untuk Kamar Seni Studio dan sekarang ni saya lebih, orang kata, selain sibuk dengan acara-acara pentas, saya sibuk dengan acara-acara di studio lah, membuat recording, producing dan sebagainya. Hujan ni asalnya daripada Noh, sebab masa dulu Noh, masa Noh buat Hujan ni, dia dekat dalam MySpace tu, dia rilis lagu untuk koleksi, rilis sendiri lah, maksudnya personal lah. So aku hantar orang yang tergerak untuk ajak Noh kita form a band lah, maksudnya daripada Hujan yang dia dah buat tu. So from there, kami form band, perform dekat Aswara masa tu, Akademi Seni Kebangsaan kan, untuk seminar persembahan. So dari situlah, pada tahun tu kami mula, orang kata apa, produce lagu apa semua, keluar EP dan sebagainya lah. Sebenarnya kalau ikut sejarah dia, saya, Noh, Dimas dengan Am ni, kami semua daripada macam-macam label, main label ni lah, music label lah, maksudnya bukanlah orang kata independent artist lah. Hujan ni yang kira macam tempat kami escape karya kami, orang kata apa, untuk release secara apa, lebih pada bebas untuk express art tu kan. So bila berada dengan label masa tu, dia ada demand-demand yang kita perlu achieve lah. So Hujan kami totally, orang kata apa, gerak secara bebas lah. Apa-apa keputusan nak buat show macam mana, nak buat lagu macam mana tu, atas diri sendiri lah.
1: Saksikan video penuh sekarang

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasi up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari-jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip-hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay?
2: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan. Bukan hanya benda huha-huha. Tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.
4: Leah memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Leah komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau, bukan sekadar cari kliks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Leah Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.

0: Buka cerita bersama saya, Nira Azizi. Okey, sekarang ni Nira bersama dengan Teacher Emma. Nak tahu, kalau taska zaman sekarang, budak-budak dapat gadget juga ke? Risau juga nak control screen time.
1: Okey. Ini dia tak ada betul, tak ada salah. Okey. They are living dalam dunia hari ini. Memang dunia gadget. Memang tak boleh lari. Ya, you tak boleh menafikan hak mereka. Okey, tapi like I told dekat dia, even though kita di QM pun kita ada introduction to the technology, kita ada screen, tapi kita monitor. Masa monitor ni dia ada timing dia tertentu. So everything yang di mana-mana sekolah QM, di mana-mana sekolah tadika pun memang ada bantuan teknologi untuk pendidikan sebab dia more interaktif. Kanak-kanak lebih fokus, kanak-kanak lebih enjoyable. Yes, sebab grafik yang cantik, everything semua dia orang sangat suka. You tak boleh menafikan hak mereka untuk menikmati keistimewaan gadget tersebut. Tetapi the keywords adalah controlling. Control. Baik di sekolah ataupun di rumah. So kalau berbalik kepada apa yang pendapat saya, pendapat saya lah pasal gadget ni, banyak dah kat hari ni kita dengar kan isu-isu di luar sana terpengaruh dengan ni apa yang baru ni kes di Parit Raja Johor, right? Ke main game. Sebenarnya it's actually to educate the parents, number one.
0: Okay.
1: Kanak-kanak hidup dalam dunia itu. Kita dulu duduk dalam dunia maybe
0: tanpa gadget.
1: Tanpa gadget, dunia air batu. Mungkin main batu seremban, betul tak? Main pondok-pondok,
0: gala panjang.
1: Kids nowadays, dia hidup dalam dunia kotak.
0: Yeah. Game dalam semua.
1: Sebab tu kata, it's a parenting punya peranan. So you kena balance. You dah tahu dah, this is gadget, screen time berapa masa boleh main. Lepas sebab tu, saya suka bila ada macam ni, you kena back to nature. Ini saya belajar dengan Puan Lana Raya tau. You kena suruh anak-anak you tu main pasir. You kena suruh anak-anak you panjat pokok.
0: Dekatkan diri dengan alam.
1: Dengan alam, nature. Why? Because benda tu akan refleks you punya rangsangan. Parents ni kena pandai apa yang do, apa yang don'ts.
0: Betul.
1: Sometimes saya suka nak share. Ada satu parent kata, teacher, oh boleh bagi lollipop ke anak saya? Of course. Apa kata tak boleh? Boleh
0: lah.
1: Tapi kalau you bagi satu hari 10 batang, tak boleh.
0: Boleh lah.
1: Why? Because lollipop is very good tau for your tongue twister. Ia membantu untuk you punya oral punya, dia latihan oral. So dia membantu anak you nanti ke depan.
0: Macam chewing gum.
1: Yes. Boleh bercakap. Vocab pun betul. Kalau kita kata panjat memanjat, ni dia related dengan perkembangan pendidikan tau. Banyak memanjat, balancing. Itu yang tangan grip kuat untuk tulisan yang cantik. Suruh anak you menggenggam Play-Doh, bermain messy play. Untuk tulis, pegang pensel. Hanya untuk pegang pensel. Tapi kalau dia ada strong fine gross fine yang kuat, dia boleh tekan dan tulisan akan jadi lawa.
2: Saksikan video

0: Pop culture di sini.
1: So hari ni kita ada Faris Tapau.
2: Tapi juga salah faham juga. Kadang-kadang indie tu orang terlalu DIY, maknanya dia do it yourself. Kau tak nak bekerja dengan orang. Aku nak buat sendiri.
1: Okay.
2: Bagi aku salah juga.
1: Okay. Ada juga yang
2: macam tu. Salah.
1: Mashab
2: tu salah tu. So bagi aku, indie tu dia kena kerja dengan orang lah. Ramai lah kita buat kan. Tapi kita jangan tunggu sampai ada orang suap baru kita nak makan kan.
1: Betul.
2: Jalan. It is about community but it's about making your own movement lah sebenarnya. Bila aku tengok dalam dunia yang segala benda is driven by dua benda lah. Commercial ataupun fame.
1: Okay.
2: Dua benda. Kau sama ada kau nak buat duit banyak gila ataupun kau nak jadi famous.
1: Okay.
2: Benda yang membezakan bagi aku, artis-artis yang dah ada mainstream, bukan semua pun, ada juga artis mainstream yang tak macam tu. Dan artis independent ni dia punya drive dia adalah untuk berkarya. Sebab dia percaya kepada diri dia, dia percaya kepada apa dia nak sampaikan. Dia percaya bahawa dia ada satu

0: dia datang daripada kreatif dia. So aku memang orang jenis macam tu pun.
1: Okay.
0: So bila aku berjumpa orang lain yang ada energy yang sama, community yang punya energy yang sama, yang macam kalau orang buat A, kenapa semua orang kena buat A? Kenapa tak ada orang tak boleh buat C3?
1: Okay.
0: So aku suka lah bila aku dapat jumpa orang yang mempunyai energy yang sama, aku berjumpa community yang mempunyai energy yang sama, dan community yang saling memberi positivity kepada each other. Kan? Dia bukan atas sebab nak kena bodek orang ni, nak kena bodek orang tu. Kan? Sebab kau bodek orang ni, kau tak dapat apa-apa pun. Dia pun tak ada duit sama macam kau. So dia lebih kepada kau teruja dengan each other punya work kan. So dari situ aku sangkut.
2: Saksikan video penuh sekarang

0: Hai, saya Ariana. Saya dari band couple. Untuk band-band zaman sekarang, saya rasa peluang sangat luas berbanding zaman 90-an. Saya pasti band-band yang zaman 90-an pun ada cara-cara tersendiri untuk bertahan, dan mungkin rezeki tu memang dah tertulis macam tu, maksudnya tersebar dan masih popular, masih relevan ke sekarang, zaman sekarang. Cuma untuk band-band yang baru sekarang, saya rasa platform tak boleh dipertikaikan, terlalu banyak. Terlalu banyak dan tak ada alasan untuk tak boleh orang discover kita. Bezanya mungkin usaha ataupun cara lah. Cara band-band baru sekarang macam mana. Tapi saya rasa kebanyakan band baru semua ada effort tu. Ada memang secara social medianya memang diorang ada dekat social media. Cuma meletup ke tak je, itu sahajalah. Tapi ada, sihat. Saya rasa banyak-banyak band baru yang bagus sekarang sebenarnya. Okay, dalam masa yang sama, untuk semua orang tahu, saya juga seorang barista. Kenapa saya seorang barista? Saya sendiri rasa mungkin Tuhan dah tulis jalan cerita saya. F&B ialah industri yang kebanyakan musician boleh buat. Dan pada masa yang sama, boleh main muzik juga. Maksudnya, F&B lah dunia yang kita boleh bekerja dan pada masa yang sama kerja untuk hobi kita juga, main muzik. Sebab apa? Sebab cara saya pandang perjalanan saya ialah nak buat penuh masa main muzik agak risikolah, risikonya agak tinggi. Jadi F&B ialah tempat di mana kita boleh ada income yang stabil dan ada masa untuk main muzik. Mula bekerja sebagai barista tahun 2005. 2005 pun dah berseni untuk buat air. Masa tu dunia kopi masuk Malaysia, dunia kopi berseni lah. Sebelum tu kita cuma minum kopi dekat kopi tiam kan, dekat mamak kan. Kita dapat kopi, kopi saja. Masa tu lah masuk dunia kopi yang ada cara, ada apa seni dia nak buat kopi. Sebab kebanyakan kawan-kawan saya pun barista juga. Ada orang main muzik juga.
1: Saksikan video penuh sekarang.

0: Rakita 107.9.
1: Could you hear me, Fire 9 5 4 0

0: masukkan corner pemain bowling saudara Rafiq. 11 championship, 12 sukan C. Idola dalam sukan bowling, awak mesti ada someone yang awak idola kan?
1: Saya sebenarnya ramai lah idola-idola saya.
0: Okay.
1: Salah satunya bekas apa ni teammate saya, okay, iaitu Alex Liu.
0: Okay.
1: Dan juga seorang pemain kidal.
0: Okay.
1: Sebab saya ni, sebab saya kidal, so saya kenalah mengidolakan seseorang yang juga kidal.
0: Kidal.
1: Jadi Alex Liu tu salah seorang kidal, salah seorang
0: pemain kidal.
1: Pemain kidal yang saya dulu macam bila tengok dia je, oh Alex Liu, wah aku kena tengok. Yang saya try nak copy permainan dia lah.
0: Okay.
1: Tapi macam mana pun saya punya style, ada style saya tersendiri. Dia punya style tersendiri.
0: Okay.
1: Dan saya bersyukur sangat saya dapat, saya sempat untuk apa ni,
0: pair dengan dia,
1: pair dengan dia pada tahun 2013 lah start. Sampailah 2022 sampai dia apa ni retire lah.
0: Okay. Daripada yang awak perhatikan, apa keistimewaan pemain kidal?
1: Dia ada advantage dan juga disadvantage lah.
0: Okay.
1: Cumanya yang pemain kidal ni untuk bowling secara teknikal dia ialah dia tak seramai tangan kanan.
0: Okay.
1: Bila tangan kanan, kalau nak tengok kalau in general, kalau abang tahu dekat atas lane tu dah ada minyak.
0: Okay.
1: So kalau tangan kanan ni terlampau ramai, dia akan kacau minyak tu.
0: Okay.
1: Dan mengeringkan minyak tu lebih cepat berbanding tangan kiri.
0: Okay, faham.
1: Dia adalah dia punya apa ni, kelebihan dan kekurangan lah. Cumanya kalau macam kita orang tangan kiri, bila oiling pattern tu memerlukan apa ni kekeringan minyak pada lane tu lebih cepat, itu kekurangan di tangan kiri lah, sebab dia tak cukup untuk nak, tak cepat laju untuk nak kurangkan minyak tu.
2: Saksikan video penuh sekarang.

anak untuk anakku. Selama ini susah senang kita bersama. Jadilah anak yang baik.

0: memang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi. Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, set control.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebatir, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafofi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda, satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.
4: Sokmen bising gila. Penuh crowd chaser. Dah harga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang acah farm industry. Tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je puak Killjoy ni.
5: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan Rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.
6: Hey guys, korang tahu tak, muzik takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari. 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas, AG Koko. Kita kan musician. Bila kita musician, kita ada susu galuh dia. Kita nak produce, kita ikutlah jalan cara produce tu, cara hidup yang itu. Dan sebagai musician yang perform, secara perform. So, kena pandai bahagi masa dan orang kata apa, membawa watak tu lah. Kalau saya seorang producer, saya berada duduk kat studio, saya berada dalam capacity untuk menilai dan membaik pulih apa yang sepatutnya dalam production lah. Dalam performance, kita lakukan benda-benda yang macam performance ni, apa yang bagus adalah kita pergi perform, kita nak orang yang datang ingat, balik rumah ingat apa yang kita perform tu. Kita kena bagi yang the best lah. Yang kita perlukan sangat ni dalam performance ni adalah timbal balik antara musician dengan audience. Selalu the good show adalah both side punya show lah. Bukan hanya kita pergi perform yang balik yang macam tu je. Mencari identiti ni, dia bukan semudah macam satu button dia dah dapat identiti kan. Dia ambil masa. Bila kita together dalam band, selain main muzik, kita kena bond band tu betul-betul daripada semua sudut lah. Kenal antara satu sama lain, kita terima kekurangan dia, kita improve apa yang kurang. So dari situ, apa, kadang-kadang dalam band tu tak semestinya 5-4 orang tu mempunyai orang kata apa, minat yang sama. So dari situlah maybe apa segala injection yang berlaku tu, semua kena terima lah seadanya. Macam jangan terlalu orang kata apa, hang kena ikut aku, aku nak macam ni macam ni macam ni. Kalau macam tu, kita hanya berpaksi pada satu otak yang kadang-kadang kita tak orang kata apa, merestui dan menerima pun. So banyak band tak jadi sebab tu lah. Band, sebaik band adalah kita sama-sama betul-betul bersatu. Maksudnya semua orang kena, yang ni memang aku selalu cakap lah, satu band ego kena turun and sama-sama pilih jalan tu untuk kita decide nak buat lagu macam mana. Dan bila kita dah buat lagu, kita dah selalu praktis, dah masa kita grow tu, masa tu lah kita jumpa identiti kita.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita.

0: Aku Naza daripada The Times. Budak-budak Melayu semua nak slang nyanyi pun macam slang UK masa tu. So it's different. But when I dah, masa tu kita dah, bila saya think it's time to buat lagu Melayu, bila OAG dah tak, dia tak buat album English dah, saya dengan Alim, sebab saya daripada Kuching, saya berhijrah ke Kuala Lumpur tahun 1995 untuk tengok scene kat sini. Sebab saya minat dengan indie, hardcore, punk scene di sini. Saya berhijrah, ada kerja di sini. Terus memastautin daripada 95 sampai sekarang dah. 2025 dah. Berapa tahun dah saya rasa? 30 tahun kan. So from there, because I memang I into dengan budak-budak music independent kan. So masa tu, bila OAG start buat album Melayu, Open Radio Friendly, me and Alim. So kita orang, I try to macam break the, my idea, aku nak main, tak akan nak main obuti-obuti nyanyi lagi sedap cerita eh. Kau nak jadi Oasis, kau nak jadi Blur, buat dia biar bigger. Ha, masa tu, so kita pun nampak Indonesian pun dah start buat band alternatif Melayu kan. Alternatif bahasa Indonesia kan. So why not kita buat juga? Oasis dah awal dah mainstream. Masa dia break the indie dulu, kalau kau indie tu, kau grunge ke apa, kalau kau sign with the major label, you are considered sell out. And then budak-budak si macam, dia sell out. Sell out. Tapi itu tak adalah pemikiran saya. Music is music kan. Saya dah fikir. And it's very like extreme. Kau kan dipulaukan. Sebab OG first album, second album, bila dia orang terlalu big, sampai kena baling telur dekat satu show kat Sunway. After a few years, the idea of nak buat Melayu punya pula. Yes, dia tak adalah fikir aku nak pergi mainstream. Tapi when you dah lama sangat, you cakap benda tu, eh, no. Kata kalau kita band-band terus fikir kalau kau sign dengan major label, kau getting big, sell out, tak ke mana dah. Yes. Luckily, when we doing the opera Satellite Inc punya album, saya buat mesti all the 70% on the Satellite Inc is my composition. Kalau dia pun is boom, is very big. During the time aku statik, saya tak sangka lagu aku statik, suddenly masuk anugerah juara lagu masa tu, kau from the street kan, tiba-tiba lagu aku statik kau. Lepas tu siapa ya yang Astro punya jazz lalu tu, orang Singapura tu, Ramli MS asking me, eh Nazar, kau masuk final kan, eh kau tahu note apa ya? Eh, tak tahu lah bro. Ha, cakap dari direct, kau tak tahu gua buat lagu by heart macam tu je kan. That's indie for me. I'm from the street.
1: Saksikan video penuh

0: pop culture.
1: Adam John, tentang dunia-dunia collecting item, kau kau DC and Marvel fandom ah?
2: Yes.
1: Oh, both ah.
2: Okay. Dia, aku tahu benda tu memang bergaduh lah. Okay, ah. Especially semenjak cinematic universe lah yang membuatkan ada dua team perpecahan ni. Budak Marvel, budak MCU dengan budak DC.
1: DC, ya.
2: Tapi sebenarnya my generation, aku dibesarkan dengan dua-dua.
1: Dua-dua, tak kisah.
2: Cuma aku faham. Kalau kategori cinematic universe ni, cinematic bukan cinematic universe dengan komik tidak sama.
1: Okay.
2: Dia totally different universe. Mm-hmm. Tapi cinematic universe ni sebenarnya DC yang start meletup dulu.
1: Okay.
2: In the 90s macam filem Batman, Batman 89, Batman Returns, Batman Forever. So masa tu memang DC pegang lah. Superman. MCU ni sebenarnya start 2008 dengan Iron Man. So MCU yang naik daripada situ. So daripada situ DC pula macam ketinggalan.
1: Ketinggalan sikit lah. Baik.
2: Jadi dia punya pergaduhan tu. Aku gelak je.
1: Superhero kau punya kira, kau punya superhero lah, yang kalau kau boleh pilih antara DC dan juga MCU, kau pilih siapa? Satu je.
2: Kalau terpaksa pilih satu je, I go with Superman.
1: Superman
2: sebab dia lah the first ever superhero dalam dunia ni.
1: Ya. Yeah, yeah. Tapi leg dia kalau kena kristal hijau tu dia lebih sikit.
2: Tapi kalau nak ikut kan dari segi barang-barang collection, aku ada lagi banyak Batman pula.
1: Biasa tu.
2: Biasa.
1: Saksikan video penuh sekali.

0: Okay, nama saya Muhammad Hezri atau lebih dikenali nama pentas AG Koko. Tu benda ni balik pada rezeki lah. Kita tak boleh nak macam blame Indonesia masuk banyak tu is apa virus. Cuma yang mana elok kita ambil, yang mana tak elok tu kita against lah. So banyak yang masuk tu mostly yang memang elok, yang memang main sedap, lagu sedap. Patutnya jadikan itu contoh untuk kita jadi sebaik itu dan lebih baik benda tu. Oh, benda ni is macam dia sebenarnya gamble. Kadang-kadang kalau kita pergi luar tu, maksudnya kalau kita pergi certain negara yang ataupun tempat lain, kalau crowd tu suka, alhamdulillah, maksudnya kita ada lah, rupanya oh kat sini rupanya pendengar yang sepatutnya menghargai muzik aku. Itu adalah orang kata apa, peluang yang baik yang kita kena grab and kita push the mile kat situ lah. Kalau tak ada apa, sebab kadang-kadang tempat lain dia ada patriotism dia sendiri, dia ada semangat dia sendiri. Macam kita ada certain crowd ataupun musician yang tak terima orang luar masuk, tapi ada yang menerima. Macam tu je kalau kita pergi luar. Dia macam gamble lah. Satu perjudian yang mencari matlamat kehalalan muzik lah. Macam tu lah. Kamar saya ni hanya adalah sebuah studio recording yang saya dari dulu saya memang minat dengan music production. Dah start daripada rumah lagi. So masa kat rumah tu bila kita ada banyak klien kan. Sebab aku dulu belah kucing kan. So kita kena proper sikit lah. Kadang-kadang kita ada orang yang allergic dengan kucing, yang tak suka kucing apa semua. So simpan duit apa, minta tolong mak ayah sikit apa semua, tertubuh lah professional studio lah dekat tempat yang professional lah, commercial lah. Tu je, is a tempat servis rakaman untuk orang-orang yang nak berkecimpung dalam production music dan audio lah. Cuma mana banyak sangat tau. Itulah kalau balik kita tengok balik daripada diskografi tu, banyak yang recording kat sini, ada macam-macam jenis lah, daripada pop sampai ke tradisional. Kalau ikut macam indie band pun banyak juga yang record, yang mencari bunyi, yang dah ada bunyi. Kalau nak cakap tu, dia macam studio rakaman ni adalah tempat proses kita grow lah. Sebab nowadays kita tengok ramai orang dah start, sebenarnya dah lama dah, dah start record kat rumah, buat production music sendiri kat rumah. Aku still pegang kepada beza rumah dengan studio ni lain lah. Pressure dengan dia punya vibe dia tu tak sama. Sebab dekat studio ni, sebab recording secara professional ni, kita rasa kita craft tu lagi, orang kata apa, real lah. Sebab rumah ni sepatutnya adalah practice lah. Practice untuk kita macam intern lah. Kita masuk ke dunia sebenar. Itu adalah studio recording lah.
1: Saksikan video penuh sekarang

jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi. Jom layan On The Way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: Tahukah korang, kajian menunjukkan setiap batang rokok yang dihisap boleh memendekkan jangka hayat secara purata sehingga kira-kira 20 minit.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat, kena gigih berlatih, rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita nak semua asas skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.
3: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya di situlah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli dan Rakita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang lekannya.

0: pop culture Jio the Padang sekarang. Tadi dengar pasal masih ada yang kata apa,
1: hal daily life,
0: daily life dia orang, hal sendiri dia orang kan. Aku nak tanya pendapat kau Jio kan, as a musician dekat Malaysia ni, kau rasa kau berat ke arah mana? Kau rasa macam boleh fully musician, boleh fully fully fokus kepada music, ataupun kau rasa macam dekat Malaysia ni kau kena ada something kerja yang you know, berikan kau sustain, at the same time kau boleh buat music sebagai kau punya hobi ke, macam mana? Kau berat ke arah mana tu?
1: Macam balance kot. Kau fokuskan kau punya primary work dulu, lepas tu band tu macam secondary. So kalau band tu dah lama-lama dah grow-grow, dah boleh macam sustain sendiri, mungkin boleh fokus kat situ lah. Mungkin jadi boleh jadi full musician lah. Tapi kalau kau rasa macam band kau macam tak boleh lagi lah ni, apa kan, baik fokus your main work dulu lah. Macam contohnya, aku selalu bagi contoh SOG lah. Diorang kan macam fully musician lah. Diorang dah memang fully musician, diorang dah boleh ni lah. Dah boleh gerak sendiri lah, dah tak ada.
0: So maknanya bagi kau, like dekat Malaysia kau kena band, kau kena ada
1: kata
0: barang yang solid dulu.
1: Kalau boleh album ke macam tu lah, crowd kena ramai macam tu lah, show kena, kalau boleh setiap minggu kena ada show lah, tu okey lah. Dulu macam masa mula di Padang start pun, show kita orang setiap minggu juga ada, busy juga lah time tu. Tapi time tu study lagi lah, so boleh lah fokus band. Sekarang dah kerja, dah kahwin, dah susah sikit lah.
0: Aku nak tanya kau, waktu kau kata setiap week tu ada gig untuk di Padang, ada show apa semua, korang pula student waktu tu, kau tak rasa ke waktu tu macam aku nak buat ni as a career lah kan, sebab ada, you know,
1: pernah juga. Tapi macam 50-50 lah, macam ni boleh jadi career ke tak kan. Sebab masing-masing pun dorang pun lebih kepada dorang punya main job dorang lah. Band ni macam secondary lah.
0: Kenapa kau ada doubt tu Jo?
1: Doubt lah.
0: Kenapa? Be honest lah.
1: Aku rasa aku punya skill screen ni tak akan selama-lamanya. Someday dia akan macam temput juga lah. Masa hujan 20 tahun aku sempat kat padahal satu lagu kan. Lepas tu aku super tak leh lah ni.
0: Saksikan video penuh sekarang

0: My Sukan Corner. Kita ucapkan selamat datang bekas pemain futsal kebangsaan. Sebelum itu juga bekas pemain bola sepak wanita kebangsaan, Nina Azman. Kenapa dia dah jadi bekas? Kenapa tidak diteruskan lagi? Ataupun ada faktor-faktor yang mendorong ke arah tu?
1: Sebenarnya Nina memang dah totally berhenti dalam bermain lah secara profesional di peringkat kebangsaan. Jadi di Malaysia ni kita kena faham lah, bila kita bekas pemain, kita still bekas pemain lah. Jadi kita carry dengan bekas pemain ni. So Nina dah totally berhenti sebab Nina last SEA Games adalah pada 2017. So after that Nina fokus kepada career Nina lah. Cuma tak boleh tinggal lah futsal ni kan. Paling last kali Nina bersama dengan squad national tapi sebagai assistant coach.
0: Oh okay.
1: Pada SEA Games 2025 lah, dah tahun lepas di Thailand. Jadi dulu Nina pernah bermain dengan squad bola sepak wanita. Kemudian Nina retire dan pergi kepada sukan futsal pula lah. So that's why Nina title Nina Las adalah bekas pemain futsal kebangsaan lah.
0: Okay. Berpindah daripada bola sepak ke futsal. Itu berpindah terus ke ataupun Nina waktu tu buat dua-dua? Futsal pun ya,
1: football pun ya. Sebab masa tu sebenarnya sukan yang awal Nina bermain adalah futsal sebenarnya. Tapi masa di tahun 2005 masa tu, Nina main dah start daripada 2005. Masa tu sukan futsal. Sukan tu, futsal ni tak diketengahkan sangat. Tak ada. Jadi yang ada masa tu bola sepak. Jadi dengan kelebihan ketinggian Nina dengan struktur Nina punya keadaan masa tu, Nina dipilih untuk mewakili Johor je masa tu dulu. Wakil Johor dan seterusnya kebetulan ada coach national masa tu tengok dan dia panggil Nina untuk wakil ke apa goalkeeper futsal skuad kebangsaan lah masa tu. So daripada situ Nina fokus kejap dekat bola. Tapi yelah, kita tahu masa tahun 10 tahun dulu, 15 tahun dulu, sukan futsal dengan sukan bola ni tak lari. Dia yang tu yang main bola, yang tu main futsal, yang tu main bola. Jadi kat situ Nina mesti main dua-dua. Sebab kadang-kadang dekat kelab pun kita main futsal. Masa tu rancak is LFK, Liga Futsal Kebangsaan. Masa tu rancak. Tapi pada masa sama yang ada skuad nasional adalah bola sepak. Jadi kat situ kita tak lari, pergi ke futsal, pergi ke bola, pergi ke futsal, pergi bola. Kalau orang tengok pun, dia ni ada kat bola, dia ada kat futsal. So daripada dulu benda tu dah ada, cuma sekarang lebih konsisten dan lebih ada spread sikit lah. Cuma bola lebih diangkat sekarang ni. Mungkin sebab kita pun pandang bola sepak tu as a sukan teras kan. Jadi that's why sukan utama. Jadi banyak kelebihan dekat sukan bola sepak ni lah.
2: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Rakita Gig Bot Drop. Malaya Roll presents Malaya Gig 3 Oktober 2026 di Echo One Hall, Johor bersama Couple, Sekumpulan Orang Gila, The Alif, Oki Rama, Margosa dan ramai lagi. Beli tiket cepat-cepat guys. Info lanjut di media sosial kita.

0: Together, kita discover yang baru. Kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Kita boleh rock sampai lewat malam. Tapi kalau nak terus buat music, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jom depadaf dan lagi tak percaya. Bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
2: Heidi percaya, integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni, dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: di Rakita. Muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh, tapi jangan abaikan kesihatan korang.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kat Rakita, kita layan distortion. Kita up X underrated bagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental, kita kasi up. More noise, music lain, fikiran lain.
1: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
2: Kita tahu luar negara ada musim sejuk, kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
3: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
4: Alam sekitar pun kena jaga, macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
5: Langkah suka adalah kita.
1: Mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
0: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.

0: Semua yang baru dalam muzik dan news terus YTJT. Yang tak tahu, jadi tahu. Check out behind the scene seni industri kreatif di Frekuensi Fikir.
1: Info e-sports dan sukan terpaling clutch di SCORE. Pemanduan petang kini lebih hala tujuan. Stok petang Isnin hingga Jumaat, 3 petang hingga 7 malam. Hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang. Sebab dah terlalu rapat, kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
3: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat.
4: Jaga hati, jaga kata.
3: Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
5: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.
6: Berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Cik.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Holara kita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam geput, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
2: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Ha, habis duit.
1: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
2: dalam sibuk menikmati hari ini.
3: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
4: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
1: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
2: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
0: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
3: Hey ya semua, kreativiti takkan ke mana kalau kita takut nak langgar dinding normatif. Seniman real, sejati tak duduk dalam kotak. Dia tulis puisi atas kertas, dia lakar seni tak ada batas. Gabungan sastra dan melodi ni bukan sekadar hiburan, bukan hanya benda huha-huha, tapi letusan jiwa yang merdeka. Bila kata-kata bertemu irama, situlah lahirnya karya yang mencetus minda, memicu kepala. Jezwan dan Rakita, kita support sampai jadi.

0: ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu do, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah music lain, fikiran lain.
2: Gerakkan aku.
3: Lea memang kuat discuss industri kat social media. Tapi Lea komplain sebab nak kongsi buah pendapat tau. Bukan sekadar cari clicks. Ramai takut nak post pendirian sendiri sebab takut kena hukum dengan netizen. Tapi kalau you are confident dengan your art, teruskan bersuara. Pegang paksi muzik kau. Lea Izam dan Rakita kata jangan jadi penakut, jangan muskil dan sentiasa berani bertanya.
4: Tidak mudah nak jadi benteng terakhir pasukan. Bila bola datang laju, mata mengilau. Koordinasi tangan pun kelaut. Macam mana nak selamatkan gawang kalau refleks tak diasah? Impian nak capai clean sheet, tapi masa latihan diving korang punting. Nak jadi penjaga gol paling tajam? Fokus kekal 100%, baca pergerakan pihak lawan, kuasai kotak penalti dan sentiasa bersedia. Saya Nina Azman dan Rakita nak ingatkan, on your goal, take control.
0: Hati berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: jiwa kita tersekat dengan traffic jam pagi-pagi.
1: Jom layan
0: on the way. Kongsikan suara kita dan raikan pendapat bersama di POV On Air. Kita akan investigate lagi mendalam segalanya tentang dunia sukan. Terukai emosi kita dengan muzik pelbagai genre. FYP featuring your playlist. Kita sembang pagi, kita pergi luar kotak. Di On The Way, Isnin hingga Jumaat, 9 pagi di Rakita. Muzik lain, fikiran lain.
2: Hari-hari overthinking pasal komitmen, akaun bank pasang surut menekan jiwa.
3: Mula dengan kemah tepi jalan, kaya berdua dari bawah dan kini empayar mula terbina.
2: Tapi kalau usaha dah sebati, susah payah berdua jadi kekuatan untuk kekal bertahan.
3: Macam Nafafi, dua kepala, satu matlamat. Takkan terfikir nak give up.
2: Saya Nafi.
3: Dan saya Intan Suraya dari Naf Coffee.
2: Bersama Rakita, kami buktikan dua minda satu impian mampu atasi apa jua halangan.
3: Bila dua hati dah bersatu, jom terus melangkah dan maju bersama.

0: Sokmel ni bising gila. Penuh crowd chaser, dahaga kliks yang tahu mengutuk je. Sembang macam farm industry, tapi komen sekadar nak bagi scene chaos. Tapi kalau muzik dah jadi darah daging, kita shut off je Puak Killjoy ni.
1: Kita bertahan demi komuniti sejiwa. Depa punya kutuk cuma bunyi bingit. Abu pun tak nak. Hujan dan rakita nak hampa. Jangan layan Cloud Chaser dengan geng Killjoy ni. Kita terus enjoy baru start.

apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain. Hey guys, korang tahu tak, music takkan ke mana kalau kita tak perahkan tenaga. Kita perlu dedicate masa. Macam Tom Morello dari Rage Against the Machine. Dia sanggup bergitar 8 jam sehari, 2 jam cuba teknik, 2 jam bedah teori, 2 jam cipta lagu dan 2 jam improv ikut radio. Impaknya, legacy beliau kekal kali zaman dan menggegar pentas global. Setiap cala di jari adalah runut bunyi kejayaan hari esok. Rakita, kita jaga vibe lokal kita.

0: apa yang baru, kita share yang rare. Kita up yang underrated. Kita confirm music lain, fikiran lain.
1: Hati ni mudah retak bila netizen penakut berselindung di sebalik dunia alam maya. Mereka mengetik aksara penuh racun, menghukum fizikal manusia lain, meretakkan emosi tanpa sebarang rasa. Mendepani buli cyber ni bukan mudah. Kata-kata kejam bertemu mangsa yang rapuh, di situlah lahirnya sebuah kesedaran yang melukakan minda. Mawadah Atilah dan Rakita mahu netizen tunjuk muka henti membuli di balik keyboard.
2: Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita. Chill.

0: Di Rakita, muzik tiada sempadan, perbualan dan perbincangan tiada sekatan. Kita raikan genre muzik yang unik, pelik dan menarik. Kita amati lagu-lagu negara seberang tanpa sebarang filter. Isi minda anda dengan pelbagai genre muzik yang jarang diketahui dan bincangkan topik yang membuka dimensi baru. Hanya bersama Rakita, muzik lain, fikiran lain.
1: Awak rap dan rhyme nak go global, tapi nak ikut beat berterabur dan flow tak tight. Kalau nak stand out, identiti kena nyata. Jangan acah-acah tiru gaya luar negara. Janganlah setakat freestyle tangkap muat. Kena gigih berlatih rhymes, bedah skema rhythm dan ikut metronom sampai lirik korang jadi weapon atas pentas. This is MC Size dan Rakita. Nak semua asah skill dan bawa hip-hop tempatan takluki peta dunia.

0: sana lagu Mendayu, situ copy paste lagu tu. Kara kita, kita layan distortion. Kita up X underrated pagi validation. Kita stand lagu global, merentas benua. Segalanya yang loud, yang rare, yang raw, yang deep, yang real dan yang experimental. Kita kasih up, more noise, music lain, fikiran lain.
1: Kalau anda minat sesuatu, jangan simpan sebagai idea atau cakap-cakap je. Buat. Sebab apa yang kita minat mungkin nampak biasa pada kita, tapi boleh jadi sesuatu yang tak pernah dibuat orang lain. Sama ada berkongsi tentang muzik, membina model atau mendokumentasikan cerita untuk generasi akan datang. Setiap usaha yang benar-benar dibuat ada nilainya. Dan bila kita berani mulakan dulu, selalunya disitulah orang mula memberi perhatian. Adli Syairi Ramli Dara kita percaya, setiap idea berhak diberi peluang. Jangan tunggu masa yang sempurna. Jadilah orang yang boleh.
2: Kita boleh rock sampai lewat malam, tapi kalau nak terus buat muzik, badan kena boleh keep up. Dengan kerja, keluarga, rehearsal, gig, kesihatan jangan letak nombor dua. Makan elok, stay active, cukup rehat. Sebab nak nampak ganas atas pentas, kita kena rasa kuat di luar pentas juga. Jom depan dan senanglah kita percaya, bila kita jaga diri, kita boleh terus buat apa yang kita cinta.
0: Berdebar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada rakita.

0: Korang ada cerita, fikiran, luahan atau lagu hidden gem yang nak dikongsi? Jangan simpan sorang-sorang. Hola Rakita. WhatsApp atau Telegram kami di 011-4975-1079 sekarang.
1: Heidi percaya integriti bukan diuji bila orang nampak. Ianya diuji bila kita rasa takkan ada siapa yang tahu. Rasuah ni dia bukan sekadar melibatkan wang. Kadang-kadang ianya bermula dengan kita memilih jalan mudah daripada jalan yang betul. Heidi dan Rakita nak ingatkan, bila kita jaga integriti, kita sedang jaga masa depan semua.

0: sweater. It's just polyester, but you like her better. Wish I were.
1: Pagi dengar pop, siang dengar punk, malam dengar shoegaze. Memang Rakita janji, kita pasang muzik lain. Lagi bising, lagi eksperimental, lagi pelik. Lagilah Rakita akan kasih play dari muzik tempatan ke rilisan global underrated. Dan kita akan bincangkan segala topik yang confirm fikiran lain.
2: For me, that is the current benchmark when it comes to product photography.
3: Fotografer bukan sekadar takak gambar kain dan juga drive e-commerce yang bakal berpusu-pusu.
1: Hanya untuk telinga yang inginkan kelainan. Rakita, muzik lain, fikiran lain.
4: Bila cerita bab makan, memang sedap. Nasi menggunung, teh ais leleh, dessert lemak berkrim. And guys, diabetes datang bukan sebab budaya sekali makan. Ia datang sebab tabiat yang kita ulang setiap hari. Especially bab makan tu. Tak salah nak enjoy makanan tu. Yang penting berpada-pada dan jangan lupa buat medical check-up. Bob dan Rakita nak ingatkan, nikmati hidup boleh. Tapi jangan abaikan kesihatan korang.
5: Bila nampak langkah suka pakai cermin mata hitam, bukan untuk gaya je tau, tapi nak cover mata dari jerebu.
6: Kita tahu luar negara ada musim sejuk. Kita kat Malaysia pula ada musim jerebu selalu.
7: So, jangan tambah lagi, kurangkan bakar sampah terbuka, jimat penggunaan, jaga kualiti udara sama-sama.
8: Alam sekitar pun kena jaga. Macam kita jaga muzik sepenuh hati, bukan sekadar baru sehari.
9: Langkah suka dan Rakita
5: mahu semua sedar, jaga alam sekitar sama-sama.
1: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari Cheong Sam ke Sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Kebangsaan. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
10: Kita berkongsi pentas, berkongsi lagu, berkongsi susah senang sebab dah terlalu rapat. Kita rasa semua kata-kata akan dia faham.
11: Tapi dalam band, kita boleh berbeza pendapat, boleh marah, cuma jangan sampai hilang hormat. Jaga hati, jaga kata. Sebab bandmate kita hari ini mungkin kawan yang kita sayang sampai bila-bila.
12: Hani dan Zu bersama Rakita mahu semua memilih untuk memahami dan menghormati.

0: saya Ariana, saya dari band couple. Masa tu internet masih baru. Kita tak pakai smartphone lagi. Tu zaman Nokia 3310 lagi. Jadi ketika itu kalau internet tu satu benda yang besar lah. Cuma aksesnya kepada semua orang kurang. Untuk pergi online tu kena pergi cyber cafe. Benda yang paling besar saya rasa bila saya masuk couple tu, ingatkan persembahan-persembahan dalam KL lah. Tapi dalam bulan pertama, Aidil dah minta siapkan pasport. Dia kata kita akan pergi Singapura untuk diinterview dan perform untuk MTV Asia. Yang tu betul-betul saya macam, siapa band couple ni? Kalau terus terang sebenarnya main, kalau boleh ingat lagi first year dengan couple tu tengah main gig pun, crowd dia dah sing along. So kalau korang boleh tengok masa tu, kalau saya perform, saya sendiri tengok macam siapa band ni? So, semua orang menyanyi tau. Macam maksudnya zaman tu saya sendiri akan wonder macam couple ni dari mana? Semua orang dah boleh tahu lagu dia pun semua. Itu first year saya dengan couple lah. Macam rupanya nama dia besar dalam industri. Okay, zaman dulu gig kecil tapi meriah. Macam mana ia tersebar? Ia melalui flyers lah. Masa tu agak amazed lah sebenarnya. Cara maklumat disebarkan masa tu memang pakai kertas, pakai mulut, ajak kawan-kawan kan. Macam pada saya agak impresif lah sebenarnya zaman tu. Gig tetap meriah. Cuma mungkin venue kurang. Zaman macam memang sangat raw lah, sangat kasih pecah lah semua kan. Lepas tu berbanding sekarang, gig masih meriah, cuma cara penyampaian tu sangat senang. Semua orang boleh tengok poster, maklumat semua kat tangan kan. Tapi pada saya, dunia gig ni sebenarnya masih sihat lah. Dan boleh bertahan lah, insyaAllah. Boleh.
1: Saksikan video penuh

0: Assalamualaikum, saya Muhammad Jezwan. Jadi saya rasa itu yang buatkan saya dekat dengan indie rock, lo-fi, experimental punya culture tu. Sama macam lo-fi lah. Lo-fi ni dia, lo-fi sekarang dengan lo-fi zaman saya berbeza. Lo-fi sekarang backroom recording dah sedap dah. Tapi zaman saya tu, lo-fi tu dia memang bunyi sangat raw, sangat kasar, sangat you take it as it is. Apa yang kita rakam dalam bilik, apa-apa, tanpa polish, lebih itulah yang dikeluarkan. Pitch lari ke, tali gitar tak cukup ke, just keluar je. Tapi itu sebagian daripada estetika music lo-fi tu, yang mana saya tahu ramai orang tak faham sebab orang banyak menilai daripada segi sound kena sedap, kena nyanyi pitch perfect. Tapi sebenarnya lo-fi memang benda tu, dia kontra terhadap apa saja yang industri. Macam punk lah kan, punk tu keluar sebab dia menentang music commercial waktu tu. Jadi dia kata three chords dan kita boleh buat lagu, tu punknya ethos kan. Lo-fi dia similar macam tu, maksudnya okay, kita tak ada duit, kita tak boleh nak record studio power, tak apa, kita record basement, kita record bilik pun kita boleh ada recording infrastruktur lah. Jadi kita ada berapa band lah tu, mostly bila kita main gig, kita pakai gitar yang daripada studio tu. Even rakaman susah. Jadi bila kita pergi rakaman tu, memang kita spend duit betul-betul sebab dia mahal. Sekarang ni semua orang dah boleh buat rakaman kan, jadi akses tu lagi senang. Kemudian kita banyak juga halangan waktu tu, orang tak faham scene tu, pasal jadi kes-kes black metal apa semua. Bila setiap kali jadi kes macam tu, dia jadi berita utama dekat media, scene automatic reset balik tau. Bila reset, kita macam start balik all over again. Tu yang saya fikir, saya ingat saya mungkin dua kali kot kita pernah terjadi benda tu. Yang first tu pasal punk tu, masa saya lebih muda lagi, 90s. Bila benda tu terjadi, dia akan jadi lama gig tak boleh ada. Sedih dia ambil time balik nak berkembang balik kan. Saya duduk Jakarta. Kalau orang tahu saya, orang tahu saya pernah duduk Jakarta. Orang tahu saya memang akrab dengan scene Indonesia daripada tahun 2006. Indonesia kalau kita cakap pasal pop dengan jazz, tu lah makanan dia orang. Memang betul lah, sukarlah kita nak compete kan, nak makan pop dengan jazz tu. Tapi kita ada band kita yang Indonesia tak ada. Cuba cari band macam Takahara Suiko, Atta Akasa, atau Zuhezan, atau Monolog. Indonesia tak ada band macam tu. Atau Kamal Sabran, tak ada Indonesia band macam tu. Tapi kenapa masih ada orang cakap, oh kenapa band kita tak bagus macam band Indonesia? Mungkin awak tak cari, mungkin awak tak jumpa, mungkin awak ada syak wasangka terhadap bakat tempatan. Dan banyak juga yang bagus ni, banyak dekat bawah tanah kak. Kan? Sebab mungkin banyak kat arus perdana ni, dia banyak, yelah bila hang dah industri, hang dah terikat dengan satu pattern menulis lagu kan. Tapi best kalau kita cuba ke benda yang kita rasa bukan kebiasaan kita. Sebenarnya banyak band-band kita yang bagus.
1: Saksikan video penuh

0: Ada banyak genre, ada banyak lagu dan ada ramai artis. Tapi bunyi lain, itu identiti kita. Selera dunia, DNA kita. Lagu dope, tolak gig-gig.
1: Aku harap satu hari kau kat sini. Aku harap satu hari.
0: Kak Rakita, dengarkan lagu yang lain vibe-nya. Roger lagu underrated yang jarang spin. Dan share perspektif dan semua boleh buat discussion. Barulah muzik lain, fikiran lain.
2: Bila kita di padang, seluruh negara sorak untuk pasukan yang sama. Bila muzik berkumandang, kita nyanyi lirik yang sama walau pelbagai bahasa. Bila fashion tercipta, ia menganyam warisan seluruh negara dari songket ke baju kurung, dari cheongsam ke sari. Bila filem menyentuh jiwa masyarakat, ia bercerita kisah kita dalam pelbagai logat, pelbagai budaya. Rakita ingin meraihkan kepelbagaian yang menyatukan kita. Selamat Hari Malaysia. Semoga semangat perpaduan terus mekar merentasi setiap generasi. Kesejahteraan dinikmati.
3: Yahoo, gaji dah masuk. Nak makan ayam gepuk, nak beli beg, nak staycation, nak... Aduh,
4: kena bayar bil juga. Bayar tu, bayar ni. Habis duit.
3: Tapi masa ni terus berjalan. Hari ni kita fikir nak cukupkan bulan. Esok lusa, siapa nak fikir masa kita? Simpan sikit untuk diri kita yang akan datang, okey? Shasha Rizal dan Rakita mahu semua jangan lupa diri sendiri
4: dalam sibuk menikmati hari ini.
5: Buka media sosial toksik betul. Tutup skrin kena hadap mixer. Studio buat beat. Jari jemari ligat menyusun susunan muzik. Telinga kena off segala drama industri. Tapi kalau hip hop memang dah sebati dalam jiwa, kutukan dan haters bukan alasan untuk quit. Perjuangan muzik bukan tentang siapa yang paling lantang menyalak. Ini tentang siapa yang karyanya masih sanggup bertahan. Luka Sikta dan Rakita mahu semua elakkan haters dan keep making dope beats. Namsay.
6: Hey, driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atoy dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

saya Khairi Zulmi Anwar. Nama pena saya adalah Lock. Dia dari dulu daripada 1.2 milligram sebenarnya. Walaupun masa tu saya belajar music by heart. Baik daripada dengar, pasal kita practice kan. Kita tak ada music theory, tak ada background, tak ada apa kan. Parents pun tak pernah macam hantar kelas piano. Tak ada formal training lah kan. So semua by ear je lah. Jadi saya telah mencipta lagu Nikotin, Girl Friday, Wet Blanket apa semua tu. Bila saya tengok balik pun macam, oh ya, kenapa macam aku boleh buat itu? Mungkin sebab masa tu pun music satu yang saya yang dengar, saya dikelilingi oleh music yang pada saya semua yang bagi secara langsung atau tak untuk saya serap lah. Dia punya style apa semua tu kan. So saya macam cedok lah. Saya cedok. Bukan saya ingat, oh nak cedok lagu ni lah. Tak. Sekarang benda tu terkeluar tau. Tengah main-main. Bila dah ada 30 tahun baru perasan, wah, aku rasa aku tercedok lagu ni lah. Kan? Tapi masa tu tak ingat lah. Tak tahu apa pasal dia secara subconsciously lah kan. Sebab secara sedar dia keluar. Saya masa tu nak rekod gitar untuk 1.2 milligrams. Saya suka feedback tau. Gitar feedback. Masa tu engineer Malaysia tak biasa lagi tau. Tutup kan. Apa dia kan. Saya berkeras juga. Nak ke? Sampai dia macam, kata kau lah kau nak buat apa, tak nak dengar cakap aku kan. Kedegilan tu untuk tak nak apa, pasal namanya dia panggil tak conform, non-conform, non-conformist lah approach towards trend ataupun towards apa yang orang suka lah, kan. Itu yang saya percaya. Kalau masa kita orang baru start lah, maknanya kalau kita orang Gen Z lah, Gen Alpha lah, mungkin kita orang main macam turnstile kot. Tapi tu lah, dulu kita tak ada rujukan di hujung jari. Mungkin dulu kita terikut Nirvana. Bukan terikut lah, macam Nirvana tu sebenarnya bagi saya lah, saya personally, selain daripada dia menjadi band yang mengubah landscape music masa tu, ialah sebab dia tunjuk saya, macam dia proof lah, macam oi, boleh buat lagu sendiri lah. Sebelum tu orang semua tak buat lagu sendiri. Buat lah, tapi dia tak macam terangkan benda tu betul-betul. Macam memang band ni semua kadang buat lagu sendiri kan, macam Metallica semua kan. Tapi dia tak macam tak meraihkan songwriter ataupun composer tu tau. Dia runtuhkan segala establishment yang ada dalam music pop 80-an, music rock 90-an, glam rock yang clinical apa.

0: semua ni kan, dia datang dengan kotor. So benda tu semua macam menarik untuk saya, relatable untuk saya. Saya generation saya masa tu mencari benda tu, kehausan benda tu. So bila tu, tu yang dia connect tu kan.
1: Saksikan video penuh sekarang di YouTube Rakita. Hati berdebar-debar keluar KL. Jiwa kacau, tak ada Rakita.